Chaipi, putukum, nis patu sir parichis bakan cek mama Bernardinata, kan kunata pisaman sne, akhinata kaiwai rasimi pio dosemanta pacha, taki kunita ongima, napa ikamus paka syai kutu, kuyuru namasi uyuru kunata, hari uyari musyanku tuku cek khasmanta, sesuai pai kunata pis napa ikus pakan cek ha. Kunang. Emanin ke? Kaipi. Kasian kais kita ber. Uyaris pa kasun cek ya. A ber emanin ke cek. Kait uyaris kecil ingri ya. Atuk hina pun uyaris pa kasun.